0: Show.
1: Re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago. Bolokega mmeleng. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Ditorong tša ka go Thobela FM.